Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Yeah!

0: dari Wings Food.
1: Kumbaki's favorite 101.9 FM.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Only one station.
6: I love you.
7: I love it.
8: Number one hit music station.
9: 101.9 FM.
4: Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Only one station.
6: I love it.
7: I love it.
8: Number one hit music.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken!

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. R&B Hip Hop 9.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Your music, your station. 101.9.

0: akhirnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
5: iya
6: ruam.
5: Tuh,
6: nah,
5: iya
6: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya.
4: Oh,
5: bikin
4: ya?
5: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

0: Hindo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Your 101.9.

Another You in It Z, kalau ada yang baru saja mencetak rekor lewat debut dramanya di Reborn Rookie. Let's go. Like what? Penampilan spesial dari Ryujin dalam episode terakhir dalam drama Reborn Rookie sukses mencuri perhatian publik. Meski hanya tampil sekitar 2 menit, cameo sang idol itu memberikan dampak besar bagi popularitas drama maupun dirinya sendiri. Episode final Reborn Rookie itu mencatat rating tertinggi sepanjang penayangannya dengan rata-rata rating nasional itu sebesar 13,6% dan mencapai puncaknya di 14,8%. Angka tersebut juga menjadikan episode final sebagai salah satu episode drama dengan rating tertinggi di Korea Selatan di tahun ini. Tidak hanya itu, dalam waktu kurang dari 24 jam setelah episode resmi dirilis, pencarian nama Ryujin di Google juga melonjak drastis baik secara global maupun di Korea Selatan. Di Korea sendiri, Google Search Index itu bahkan mencatat lonjakan hingga 5000% yang menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap penampilan singkatnya di drama tersebut. Padahal dia cuma jadi cameo di episode final, di episode terakhir itu cuma 2 menit, cuman kayak dampaknya emang sebesar itu ya, the power of Ryujin. Lagi kalau udah di DBS ASEAN Hits barengan sama Zia sampai nanti kelaran pukul 1 siang. Oke, tadi belum ada opening. Jadi openingnya baru sekarang, sorry banget. Sekarang sudah di menit berapa ya? 48? Lepas pukul 11 waktu di DBS FM. Yang mau request-request seperti biasa, kalau misalkan lo mau requesting ke Asia Timur, bisa banget DM Instagram kita, drop requestannya. Yang mau kirim-kirim salam sekaligus juga bisa banget, Instagram kita di bias_1019FM. Tadi ada Rizky Fareza yang request tadi pagi, udah diputerin single requestannya. Rizky Fareza request ada 3 kalau nggak salah ya, betul. Yang pertama, ada 2, sorry. Yang pertama ada Baby Monster dengan I Like It, itu single terbarunya. Terus yang kedua ada single Me I. Jujur kurang tahu nih gimana spellingnya, kalau misalkan salah tolong dikoreksi ya. Itu dengan judulnya Hanasakumichi, tadi udah diputerin ya, jadi semoga lo suka. Terus ada Nang Daniel mau request singlenya Heart to Heart yang Lemon Tang, nanti bakal diputerin sehabis ini, jadi tungguin aja. Ada Mini Bestie, hello Mini Bestie. Mini Bestie request Beavers, Missing by Beavers. Happy Monday, sekarang hari apa ya? Hari Rabu sekarang. Wednesday, okay, baiklah. Terus dia juga request Muchu by Beavers juga. Okay, baik, nanti bakal diputerin ya, jadi tungguin aja. Yang mau kirim-kirim salam sekaligus juga boleh banget. Kalau misalkan lo mau requestnya lebih dari 2 single juga misalkan, boleh banget juga ya kalau mudah. Pokoknya langsung aja drop requestan lo di Instagram kita di bias_1019FM. Dengan cuaca Banjarmasin yang sangat-sangat panas, kita ademin dulu, kita biar seger dulu ya, ditemani sama single requestan darinya Nang Daniel. This is Heart to Heart, Lemon Time.

0: So Caramel Lifestyle, ini si Will Ghost Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
2: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Your 101.9.

Dan Hits, kalau udah dan masih barengan sama Zia sampai nanti kelaran pukul 1 siang. Informasinya ada dari Adore Entertainment yang menjelaskan mengapa hanya Daniel Nugent yang digugat atas pelanggaran kontrak. Adore akhirnya merilis menjelaskan alasan dibalik keputusannya mengajukan gugatan pemutusan kontrak eksklusif dan ganti rugi hanya terhadap Daniel di saat beberapa member lainnya telah kembali bergabung dengan agensi. Dalam sidang ketiga gugatan ganti rugi yang digelar pada 2 Juli kemarin, kalau udah di Distrik Pusat Seoul, Adore menjelaskan bahwa Daniel merupakan satu-satunya member yang diduga menjalankan aktivitas musik dan komersial secara independen tanpa persetujuan agensi.

menurut Ador itu adalah tindakan yang sangat melanggar isi kontrak mereka. Agensi juga menyoroti dugaan kolaborasi Daniel dengan band asal Amerika Serikat yaitu Emotional Orange, dan Ador mengklaim proses rekaman dan biaya produksi yang sudah dikeluarkan menjadi bukti bahwa Daniel telah memulai aktivitas musik di luar pengawasan agensi. Selain itu juga Ador mengungkapkan bahwa NJZ, jadi kan kemarin New Jeans, terus juga sempat ganti nama gitu ya. Jadi NJZ itu yang berfungsi layaknya entitas hiburan digunakan untuk menjalankan aktivitas yang dinilai bertentangan dengan kontrak eksklusif. Namun tim kuasa hukum Daniel pastinya membantah dengan seluruh tuduhan tersebut. Mereka menilai Ador hanya mengulang bukti yang telah diajukan pada persidangan sebelumnya untuk menggambarkan Daniel sebagai satu-satunya pihak yang bersalah. Pihak Daniel juga menegaskan bahwa kolaborasi dengan band Amerika Serikat itu tidak menghasilkan keuntungan finansial yang signifikan, dan mereka menambahkan bahwa NJZ itu adalah aktivitas bersama seluruh member. Jadi kenapa tidak adil? Kenapa hanya Daniel yang menjadi sasaran gugatan? Dalam gugatan tersebut, Ador menilai Daniel, keluarganya, serta mantan CEO yaitu Min Hye-jin bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran kontrak dan keluarnya New Jeans dari agensi, hingga tertundanya aktivitas grup. Dan nilai gugatan itu semulanya mencapai 43 miliar won, kemudian diturunkan menjadi 33 miliar won. Sementara itu, Haerin, Haeyin, dan Hani juga sudah menyelesaikan proses kembali ke Ador, sedangkan Minji dikabarkan masih melanjutkan pembahasan terkait syarat kepulangannya ke agensi. Jujur nih, jadi kayak panjang banget gitu, dari yang awalnya mereka bermasalah dengan CEO-nya, terus jadi merembet kemana-mana, terus sempat ganti nama juga. Sebenarnya kalau misalnya mereka mungkin ya mengakui kesalahannya, atau mungkin kayak oke-oke aja kayak gitu dengan kontraknya Hype gitu, mereka pasti akan jauh lebih sukses daripada ini. Karena impact-nya New Jeans itu di tahun sekitaran 2024 atau tahun 2025 tuh gede banget. 2024 kali ya, 2023, 2024 tuh gede banget gitu. Jadi kalau misalnya mereka harus bubar, semoga jangan, itu kayak sangat menyayangkan karena potensi mereka yang sangat-sangat luar biasa. Masih ada sekitaran 30 menitan lagi, jadi kalau misalkan lo mau request single Asia Timur, boleh banget di Instagram kita di bias_1019FM. Ini ada satu single dulu, biar kita flashback gitu ya. Karena udah lama banget gak dengerin singlenya New Jeans, Ditto.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

101.9.

Zainya nemenin hari ini di edisi di tanggal 8 Juli di hari Rabu. Saatnya pamitan kalau udah dengan Di Biasa Asean Hits hari ini. Tapi abis ini bakal ketemu sama Di Biasa Santai Siang. Jadi yang mau dengerin apa ya, berita singkat, berita menarik, bisa pantengin nanti sampai kelaran pukul 3 sore. Yang sudah request, yang sudah kirim salam hari ini, terima kasih banyak. Pokoknya jangan lupa untuk selalu request ya di ajang Di Biasa Asean Hits di setiap hari Senin sampai di Jumat di jam 11 sampai di jam 1 siang. Yang belum makan siang, jangan lupa untuk makan siang kalau mudah, karena sekarang sudah jam waktunya makan. Jadi jangan lupa untuk minum air yang banyak juga. Cuacanya lagi cerah banget, lagi panas banget, jadi pastiin lo nya terhidrasi biar gak kering tenggorokannya. Kita ketemu lagi besok ya, kalau mudah. Keep it on all in the best, 101 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. See you, bye-bye.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

song, the number one hit was Extinction and Banjarmasin. Ketemuan sama Divya santai siang, kalau udah selama 2 jam ke depan sampai nanti kelaran pukul 3 sore. Dengan informasi menarik yang diawali dengan timnas Inggris yang menyumbangkan 100% fee tiap laga KAMAL dari tahun 2017. Pemain timnas Inggris itu sudah menyumbangkan 100% fee pertandingan mereka ke badan amal sejak tahun 2007 ternyata, dan tradisi itu terus berlanjut hingga Piala Dunia di tahun 2026. Lewat England Footballers Foundation atau EFF, setiap pemain menyerahkan sekitar 2.000 pound sterling per laga yang disalurkan ke berbagai lembaga amal. Sejumlah media internasional menyebutkan kalau dana yang sudah terkumpul itu mencapai sekitar 15 juta pound sterling atau setara kurang lebih 360 miliar dengan kurs saat ini. Bangga banget sih ya kayak gitu, karena mereka hatinya sebaik itu gitu, dan itu tuh konsisten tiap tahun dari tahun 2007. Ini udah di berita itu tuh 2017 di posternya, tapi di artikelnya 2007. Nggak tahu yang mana benar, 2017 kali ya sampai sekarang. Itu tadi informasi pertama. Kalau beda, kalau misalkan lo suka sama informasi yang menarik, pantengin terus. Itu tuh 2017 di posternya, tapi di artikelnya 2007. Nggak tahu yang mana benar, 2017 kali ya sampai sekarang. Itu tadi informasi

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: One point nine.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: Nakoda barengan sama Zia sampai nanti kelaran pukul 3 sore. Ada kolaborasi dirinya And Now dan juga aduh lupa lagi siapa tadi ya namanya ya, tunggu bentar. Bisa-bisanya gue yang kayak muterin lagu itu tapi lupa. Enak sama siapa sih? Vokalisnya 420 itu Ari Rusmana, ya Allah. Fun banget kalau misalkan umur-umur kayak udah lumayan pikun gitu ya. Lumayan yang kayak baru diputar 5 menit sebelumnya tapi kayak udah lupa nih apa. Oke, kali ini informasi menariknya datang dari kerajaan Charles Kalwada yang buka lowongan kerja jadi videographer. Gajinya lo tahu berapa? 1,2 M per tahun. Jadi istana Buckingham itu membuka lowongan videographer dengan gaji hingga 52 ribu pound sterling atau sekitar 1,2 miliar per tahun. Tugasnya lo mendokumentasikan kegiatan Raja Charles III dan juga Ratu Camilla serta membuat konten visual untuk audiens global. Lowongan ini menjadi bagian dari upaya keluarga kerajaan untuk memperkuat komunikasi digital. Dan selain gaji, tersedia juga fasilitas seperti cuti tahunan dan makan gratis. Gimana pendapat lo tentang artikel itu? Gue sih lebih yang kayak penasaran apa persyaratannya. Apakah harus melampirkan KTP, NPWP, CV, atau kayak gimana nih? Bayangin lo kayak kerja setahun aja di sana, terus resign, udah balik lagi ke Indo, udah kaya, udah mapan. Gak mapan sih, maksudnya kayak oke lah dengan gaji 1,2 miliar. Dan sekarang sudah di pukul 2 siang, kalau udah gak berasa ya, sudah di menit 56. Masih ada sekitaran 1 jaman lagi dengan informasi menarik lainnya. Kita dengerin dulu ya, ini satu single yang penyanyinya nantinya mau konser di Banjarbaru di bulan ini, di tanggal 19 nanti. Ada Jatuh Cinta Lagi dari Nadif Basalamah.
1: One, 101.9

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu.
5: Kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke.

Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Your 101.9.

lomba dari Buah Memori. Buat kita kemudian terakhir di BS Santai Siang hari ini. Edisi di hari Rabu di tanggal 8 Juli 2026. Saat ini Zia pamitan karena sudah 4 jam ke belakang nemenin lo semua dari tadi di jam 11 di BS Asianit sampai sekarang kelaran pukul 3 sore di BS Santai Siang. Ketemu lagi besok ya. Kalau mudah pokoknya jangan lupa untuk dengerin Zia siaran di setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 11 sampai di jam 3. Cuacanya tiba-tiba mendung, jadi kalau misalkan lo mau keluar jangan lupa jaketnya dibawa, payungnya juga dibawa. Jangan ngebut-ngebut ya, karena biasanya di jam-jam segini tuh jam-jam yang lumayan agak rame karena udah mau pulang kerja. Oke, kalau mudah, Zia pamit ya, kita ketemu lagi besok. Keep stay tuned only di BS 101 FM, the number one music station, Banjarmasin. See you, bye-bye.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care R&B Hip Hop 9 9.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori!
1: Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
0: Crispy tempurannya crunchy!
1: Go!

0: dari Wings Food.
1: Power Gang Push!
2: Jom, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hot, hot, the hottest music. 101.9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. 101.9 FM.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. Hot music, hot, hot, the hottest music. 101.9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. 101.9

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii!
1: Tokyo

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care. Check these out.

sepertinya ini udah memasuki musim kemarau kayaknya kalau muda, karena malam hari itu berasa dinginnya. Kalau siang tuh panasnya minta ampun, tapi kalau udah masuk tengah malam sampai subuh itu dinginnya luar biasa juga. Kayaknya udah mulai memasuki musim kemarau, kemudian ada kabut-kabut tipis juga. Kayaknya kalian harus berhati-hati deh yang punya penyakit pernapasan kalau muda. Sekali lagi gue himbau buat kalian punya asma atau punya ispa, itu harus menggunakan masker kalau bepergian ya, karena udah mulai Banjarmasin udah mulai kabut tipis nih, jadi kalian berhati-hati ya. Oke, hari ini edisi yang ke 8 kalau muda di bulan Juli 2026. Gue bakal menemani kalian seperti biasa sampai jam 11 malam di cerita malam-malam hari ini kalau muda.

Pakai ini aja deh. Aduh. Cek. Nah, okay. Ini pengetahuan juga baru buat gua. Nggak tahu kalian apakah sebelumnya udah tahu informasi ini atau belum. Kalau mudah, hari kemarin itu tepat di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 itu diperingati sebagai hari memaafkan sedunia. Jadi setiap tanggal 7 Juli dunia ini memperingati hari memaafkan sedunia atau Global Forgiveness Day, yaitu sebuah momen untuk mengingat pentingnya memaafkan diri sendiri kalau mudah maupun orang lain. Jadi memaafkan itu bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan yang terjadi, melainkan memilih untuk melepaskan beban amarah, dendam, kemudian juga rasa sakit yang terus dipikul. Okay. Kemudian dengan memaafkan, kita juga bisa memberi ruang bagi diri sendiri buat pulih, tumbuh, memperbaiki hubungan, serta melangkah maju dengan hati yang tenang. Okay, baik. Jadi pas banget nih kemarin ternyata di tanggal cantik 7 Juli, tanggal 7 bulan 7 2026 itu diperingati sebagai hari memaafkan sedunia. Entah itu sebagai memaafkan orang lain atau memaafkan diri sendiri buat menghilangkan rasa sakit yang mungkin selama ini kalian pikul sendiri. Dan dengan cara memaafkan kita bisa memberikan ruang bagi diri kita sendiri buat pulih. Kalau mudah pulih, bangkit juga. Gak enak banget ini mic-nya. Aduh, serba salah nih gue. Capek banget hari ini. Oke, ini aja deh. Jadi memaafkan buat diri sendiri bisa memperbaiki hubungan juga, kemudian bisa lebih produktif lagi tentunya ke depannya kalau mudah. Ya, gimana? Sudah memaafkan diri kalian sendirikah atau belum? Kalau belum, coba deh maafin dari sekarang kalau mudah. Kita lanjut ke single lawas berikutnya. Gue punya single dari album Lepas Landas di tahun 2001 dari Dr. PM yang kayaknya ini mulai comeback lagi kalau mudah, rebound lagi ya. This is Dr. PM, tak harus memiliki. Check this out.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Ada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

Ini adalah salah satu band dari Banjarmasin, kalau mudah 9pm. Al-Fatihah buat Upik Andro, vokalis dari 9pm yang sudah meninggalkan kita semua, kalau mudah. Luka Sang Pemuja membawa kita ke 56 menit lepas dari jam 8 malam hari ini, waktu di DBS FM. Selamat malam buat kalian yang baru aja stay tune, yang baru aja streaming di www.dbs1019fm.com. Selamat malam. Selamat mendengarkan cerita malam sampai jam 11. Nanti di sesi yang kedua, jam 9 sampai jam 10 malam, gue pengen ngebahas tentang ini deh, kalau mudah. Mungkin ini adalah fenomena yang dimilikin sama seseorang, atau gangguan kesehatan mental yang dibikin sama seseorang tapi orang tersebut tidak menyadarinya, kalau mudah. Narcissistic Personality Disorder. Nanti kita bakal bahas NPD setelah yang satu ini, tetap di GBSM.

I'm already the best one on NFM, the number one hits music station in Banjarmasin. Ada Malik and the Essential. Dia band yang sering dapat pertanyaan, Maliknya mana? Oke, kita balik lagi di cerita malam-malam hari ini. Kalau mudah, tadi gue udah spill sedikit, kita pengen ngebahas apa sih malam hari ini, atau pengen cerita apa sih malam hari ini. Kalau mudah, jadi kepikiran aja sama gangguan kesehatan mental yang satu ini. Kalau mudah, yang katanya orang yang mengidapnya itu tidak menyadari bahwa dia itu adalah seorang NPD, Narcissistic Personality Disorder. Yuk kita sama-sama mengenali gejala dan juga cara menghadapinya kalau mudah. Narcissistic Personality Disorder adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi, kemudian sikap manipulatif, serta haus validasi, haus perhatian, dan juga kekaguman kalau mudah. Nah, banyak dari penderita NPD ini tidak menyadari kondisi yang dialaminya, sehingga sering kali membuatnya itu sulit untuk berhubungan baik dengan orang lain. Narcissistic Personality Disorder atau gangguan kepribadian narsistik ini biasanya mulai terlihat di usia remaja sampai awal dewasa kalau mudah. Dan kondisi ini bisa disebabkan oleh banyak hal, tetapi umumnya karena karakteristik bawaan atau genetik yang mempengaruhi pola asuh di masa kecil. Misal, seorang yang dari kecil ini sudah dimanja oleh orang tuanya secara berlebihan, sehingga selalu mengharapkan perlakuan yang sama dari orang lain. Terus, ketika beranjak dewasa dan segala sesuatu ini tidak berjalan sesuai dengan keinginannya, orang tersebut pun akan kesulitan untuk mengendalikan emosinya. Nah, ini juga yang terjadi di kasusnya Taufik Hidayat yang menyekap 3 tahun perempuan pacarnya sendiri, disiksa, kemudian dianiaya juga karena diduga pola asuh dari orang tuanya yang sangat memanjakannya, memanjakan si Taufik Hidayat ini ketika kecil, kemudian selalu membela ketika dia berbuat salah. Nah, jadi mungkin gejala kesehatan mental yang dialami sama Taufik Hidayat ini, selain seorang seorang yang keji, kejam juga, dia adalah seorang yang NPD kalau mau ya. Kemudian mereka-mereka yang sering dipuji sejak kecil secara berlebihan meskipun tidak sesuai dengan kenyataannya, ini juga bisa berperan penting ya dalam perkembangan gangguan kepribadian narsistik ini kalau mudah. Namun, trauma, pengabaian, ataupun juga kurang dukungan semasa kecil ternyata juga bisa menjadi penyebab seseorang menjadi NPD. Nah, coba kita sama-sama memahami kalau mudah kayak gimana sih gejala dari personality disorder ini. Jadi penderita NPD ini biasanya terlihat menawan dan juga karismatik, dan dia seringkali tidak langsung menunjukkan sifat aslinya di depan orang lain, terutama dalam hubungan asmara. Nah, dia ini cenderung lebih senang berada di lingkungan pertemanan yang biasa selalu memberinya pujian. Maklum ya, orang dengan gejala NPD ini kan haus pujian, haus validasi. Terus kemudian NPD ini hanya ditetapkan oleh seorang profesional kesehatan mental secara garis besar. Kalau mudah, ada beberapa gejala dari Narcissistic Personality Disorder yang perlu kalian ketahuin. Yang pertama itu adalah merasa berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Jadi penderita NPD ini biasanya merasa sedih atau kecewa ketika mereka ini tidak diberi bantuan atau perlakuan spesial dari orang lain, karena dia merasa pantas untuk mendapatkan, kemudian menganggap dirinya itu penting, istimewa, dan layaknya diberi perhatian khusus oleh orang lain.
Sebagai contoh nih, kalau mode normal bila misalkan kita mengharapkan pelayanan yang baik dari seorang barista di sebuah kafe, namun penderita kondisi NPD ini justru mengharapkan perhatian atau perlakuan lebih secara tidak wajar. Maksudnya kayak gimana? Kafe yang biasanya kalau misalkan kita pesan, kemudian pesanannya diambil sendiri di bar, ini maunya dianterin ke meja gitu ya. Atau di ini disuapin minumnya. Kayak gitu ya mungkin orang-orang NPD ya. Kalau yang ini kasusnya seperti ini kalau mudah. Kalau NPD itu berharapnya bahwa barista itu selalu mengingat pesanan favoritnya dan bisa mendahului pesanannya dari pelanggan lain yang sudah mengantri. Baik, superior sekali Anda ya. Belum tentu semua barista itu bisa mengingat pesanan-pesanan orang-orang yang sering ke kafenya. Apalagi lu cuma kesana sekali dua kali doang kalau muda ya. Jadi gak usah berharap lebih dan jangan terlalu minta dilayanin yang kayak gimana banget. Benar sih, ini adalah salah satu selling point seorang barista. Gak cuma barista sih, apoteker ataupun juga kasir atau orang-orang yang berdiri di front office, di frontliner, mereka yang bisa mengingat pesanan atau bisa mengingat apa yang sering dibeli atau apa yang sering dipesan oleh orang seseorang itu adalah nilai plus. Karena itu katanya bisa kita sebagai orang yang datang ke kafe tersebut atau restoran tersebut jadi kayak merasa dimanusiakan kayak gitu loh kalau mudah. Pernah ada dengar cerita kayak gini enggak? Jadi dia ini sering kalau pagi itu sebelum berangkat kerja dia harus minum kopi. Kemudian dia selalu ke coffee shop langganannya. Dan mereka-mereka yang di sana itu udah hafal kalau misalkan si pria ini kalau pagi itu selalu kesana dan tanpa dia menyebutkan pesanannya, mereka atau barista-barista di sana tuh udah tahu bahwa setiap pagi si bapak ini pesannya adalah kopi ini misalnya kayak gitu. Nah, si bapak ini berceritalah bahwa merasa dimanusiakan di cafe shop tersebut karena itu tadi. Mereka bisa mengingat apa yang menjadi favoritnya pelanggan mereka. Tapi ini tidak berlaku buat seorang NPD ya. Apalagi lu cuman beberapa kali berkunjung ke cafe shop tersebut mengharapkan orang bisa mengingat. Halo, ada mungkin banyak sekali orang yang datang ke cafe shop tersebut dan mereka gak bisa dong mengingat kalian tuh satu persatu kalau mudah. Jadi inilah kekurangan, bukan kekurangannya ya. Inilah kejelekannya orang NPD itu karena merasa superior, karena merasa hebat, merasa dirinya itu adalah yang paling, kastanya itu yang paling tinggi, jadi pengennya dilayaninya lebih spesial kalau muda. Terus poin yang kedua, nanti gue bakal lanjut lagi setelah yang satu ini. Pokoknya jangan kemana-mana, kita bakal ngebahas NPD secara mendalam dan secara lebih luas lagi kalau muda. Pokoknya tetap di Cerita Malam TBS FM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

0: Hindo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Check these out.

Alex malam hari ini kalau mudah ngebawa kita ke jam 9.30 menit waktu di DBS FM JPP. Jangan pernah pergi ya. Oke, kita lanjut lagi tentang cerita-cerita orang-orang NPD kalau mudah. Yang pertama tadi gejalanya adalah merasa berhak mendapatkan perlakuan istimewa padahal dia bukan anak presiden ya. Ups. Yang kedua itu selalu haus akan validasi, selalu haus akan pujian kalau mudah. Jadi ini adalah ciri-ciri umum dari seorang narcissistic personality disorder, yaitu selalu haus akan pujian atau kekaguman dari orang lain. Pokoknya dia itu yang paling paling ganteng, paling cantik, paling pinter, paling segala-galanya dah kalau muda ya. Dan orang dengan gangguan kepribadian ini merasa perlu mendapatkan pengakuan dari orang lain dan seringkali menyombongkan pencapaiannya, bahkan melebih-lebihkannya hanya untuk dipuji oleh orang lain. Nah, jadi kayak gini, pernah punya kasus ya, teman sejawat lah, kita sebut aja seperti itu. Jadi disinyalir, waduh, menurut teman-teman yang lain, si A ini adalah seorang NPD. Awalnya kita tidak merasa yang kayak gimana-gimana ya. Maksudnya ya seperti layaknya teman sejawat aja gitu, normal-normal aja. Pas lama-kelamaan kalau muda ternyata baru ketahuan, baru keluar ciri-cirinya ya kan. Merasa poin kedua ini yang paling kerasa banget ya, haus validasi gitu, haus pujian. Jadi ketika dia bilang kayak gini, ini kalau misalkan kemarin gue nggak yang ngurusin atau nggak gue yang ikut campur, kayaknya kalian semua nggak akan bisa deh. Wah, gitu. Dari situ kita udah ngerasa, oh fix, benar, dia ini adalah seorang NPD. Terus kayak gimana kita menyadarkannya bahwa dia adalah seorang NPD? Tidak bisa kalau muda. Karena orang-orang dengan gejala NPD ini yaitu tadi selalu merasa mereka itu bukan seorang NPD gitu loh. Biasa aja menurut mereka. Jadi kita akan susah juga buat bilang bahwa lu itu terlalu narsis deh. Lu itu narsisnya berlebihan banget deh. Enggak, pasti dia akan mengklaim dirinya adalah orang yang biasa aja gitu kalau muda. Karena orang-orang NPD ini pasti menolak kritik, kemudian selalu merasa benar dan suka mencari perhatian. Ini adalah poin yang ketiga kalau mudah. Ya itu tadi, meski tidak menunjukkan, orang dengan NPD ini sebenarnya sering merasa cemas, tidak mampu, penuh keraguan, kehampaan dalam dirinya. Dan semua perasaan tersebut ditutupi dengan cara mencari validasi dari orang lain. Kemudian menolak kritik sekecil apapun, tidak mau mengakui saat dirinya salah dan merasa paling benar, dan sering berperilaku berlebihan untuk mencari perhatian orang lain. Itu. Terus poin yang keempat adalah bersikap manipulatif. Jadi penderita gangguan ini awalnya mungkin ini mencoba buat menyenangkan orang lain dan membuat orang jadi terkesima sama dirinya. Namun pada akhirnya nanti ini kalau muda, kepentingan dan kebutuhan dirinya sendiri yang akan diutamakan dan selalu didahulukan. Oh, jadi kesannya itu dia apa ya, mengutamakan orang lain padahal kepentingan dia sendiri yang harus didahulukan kalau muda ya. Jadi kepentingan dan kebutuhan dirinya sendiri yang akan didahulukan dan diutamakan daripada orang lain, dan gak segan-segan untuk menjatuhkan orang lain di saat dia sudah berharap kepada orang tersebut. Nah, pada saat berhubungan dengan orang lain, penderita NPD ini biasanya menggunakan metode tarik ulur, yaitu untuk membuat merasa menjadi orang yang paling dominan atau pengendali dalam hubungan tersebut. Jadi kayak kita main layang-layang kayak gimana sih kalau udah ada saatnya kita ditarik, ada saatnya diulur, nah kayak gitu.

sadar secara sadar atau tidak sadar mungkin ada sedikit juga yang nyantol sama kita kalau muda atau ngerasa oh iya gue kadang kayak gini juga ya. Nah itu hati-hati tuh, itu adalah gejala-gejala awal kalau muda ya. Bisa jadi itu nanti bisa bertambah besar ya kan, bisa bertambah parah lagi sebelum kalian melakukan konsultasi ke orang yang memang faham atau expert di bidang amat bersenang-senang sambil mendengarkan radio, berkumpul sama teman-temannya juga, atau yang sekarang lagi sendiri, lagi merenungin nasib, ah gue jadi korban NPD nih kayaknya. Tenang, semuanya itu bisa diperbaikin kalau muda ya, asal ada niat dari lulunya sendiri tentunya ya. Kita ke single lawas lagi di tahun 2007, Indonesia kembali kalau muda ada She with Slow Down Baby.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: R&B Hip Hop 9.

Ada single yang dibawain sama Troy Kolagi kalau mudah memaksa waktu. Dan kita balik lagi di TBS FM di cerita malam di sesi yang ketiga malam hari ini. Masih bareng Enok Tarian kalau mudah dan masih ditemani sama lagu-lagu Indonesia full ya malam hari ini, gak ada lagu mancanegara ya nih. Udah jam 10, kita agak sedikit menurunkan tone suara kita ya, biar yang sekarang lagi relax, mudah mulai terlelap, silakan buat terlelap. Yang mau tidur, silakan buat tidur ya guys. Gak usah dipaksain ya. Kita tadi masih ngebahas soal narcissistic personality disorder yang sampai udah ke poin yang keempat. Nah sekarang ini gejalanya yang bisa kita lihat di poin yang kelima adalah suka memanfaatkan dan mengeksploitasi orang lain. Tapi sebelumnya gue pengen tanya dulu deh sama kaum muda, mungkin ada yang pernah menjadi korban atau ada yang mungkin sekarang lagi ngejalani hubungan sama orang yang gejala-gejalanya menjurus atau sedikit ada ciri-ciri yang masuk dalam NPD ini. Mungkin kalian bisa mengevaluasi lagi hubungan kalian sebelum terlambat, sebelum menjadi korban, sebelum sebelum kalian masuk terlalu dalam kalau muda ya. Itu aja sih. Oke, yang kelima, tadi udah gue bilang suka memanfaatkan atau mengeksploitasi orang lain. Jadi penderita NPD ini biasanya memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri, baik secara sadar maupun tidak. Nah, dia cenderung membangun hubungan pertemanan atau bisnis berdasarkan apa yang orang lain mampu berikan kepada orang tersebut, kepada mereka-mereka NPD ini. Misalnya perihal harta atau status sosial. Nah, mereka juga mungkin mengeksploitasi kemampuan orang lain untuk menguntungkan dirinya sendiri, kalau mudah. Terus, poin yang keenam adalah tidak memiliki teman yang terjalin lama. Nah, orang-orang yang menderita NPD ini umumnya sering mengalami konflik dengan orang lain dan mungkin hanya memiliki sedikit teman dekat atau bahkan tidak memiliki teman sama sekali yang benar-benar dekat secara intens kalau muda. Kalaupun juga memiliki teman dekat, penderita NPD ini sangat sensitif dan juga protektif sehingga bisa saja cemburu kalau misalkan teman dekatnya ini bergaul dengan orang lain. Oh, pokoknya dengan dia aja kalau muda ya, gak boleh dengan orang lain. Dan mungkin akan ngebuat teman-teman dekatnya ini merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Terus yang ketujuh, terlihat sangat percaya diri dan juga dominan padahal itu hanyalah topeng. Nah, jadi orang-orang yang memiliki NPD ini menampilkan dirinya yang penuh dengan percaya diri, kemudian tegas, dan juga terlihat dan terkesan mampu mendominasi orang lain. Mereka ini suka memiliki kendali terhadap orang lain dan takut untuk kehilangan kendalinya. Bahkan dia berkeyakinan bahwa dirinya lah yang terbaik dari segala sisi, baik dalam hal pekerjaan, asmara maupun bakat yang dimilikinya kalau muda. Padahal nyatanya semua itu adalah topeng untuk menutupi rasa harga diri dan percaya dirinya yang rendah. Dan dia pun secara tidak sadar terlarut dalam dunia fantasi kehidupan yang dia ciptakan sendiri. Kemudian yang kedelapan, ciri-ciri orang NPD ini adalah kurang empati terhadap orang lain kalau muda. Bisa juga ditandai dengan rasa empati tersebut. Dan penderita NPD ini cenderung enggan memahami atau peduli terhadap perasaan orang lain. Dan karena sifatnya ini seringkali dikaitkan atau mengatakan untuk melakukan hal-hal yang menyakiti perasaan orang lain dan tidak memikirkan kayak gimana sih tindakan yang berdampak pada orang lain kalau muda. Nah ini mungkin ciri yang paling bisa kita lihat karena yang bisa ngerasain adalah orang-orang yang ada di sekitarnya kalau muda. Terus yang sembilan, merasa superior, merasa lebih unggul, merasa hebat dari orang lain, termasuk tanda-tanda orang narsistik di personality disorder ini kalau muda. Dan gejala lainnya adalah perilaku arogan, kemudian angkuh dan juga meremehkan terutama terhadap orang dengan status sosial yang lebih rendah.
Yang ke-10 yang terakhir adalah iri pada orang lain dan yakin bahwa orang lain itu iri pada penderita NPD ini. Jadi mereka-mereka, para NPD ini, penderitanya memiliki rasa iri yang besar terhadap orang lain, dan dia akan menghabiskan banyak waktu untuk berusaha memiliki apa yang dimiliki sama orang lain kalau muda. Dan penderita NPD ini memiliki motivasi yang tinggi bahwa dia pantas buat mendapatkan sesuatu yang lebih besar, lebih spesial dari orang lain, dan tidak menutup kemungkinan juga dia akan meremehkan pencapaian orang lain. Bahkan penderita NPD juga bisa berasumsi bahwa orang lain iri terhadap dirinya dan juga kesuksesannya. Ya ampun, parah banget ya. Bahkan bisa bilang, ah lu jelek, gua aja yang cakep sendiri. Terus kayak gimana sih cara menghadapi orang-orang narcissistic personality disorder ini? Kalau mudah, nanti gua bakal kasih setelah yang satu ini. Kita ke single from Pamungkas dulu, spesial buat kalian yang masih mendengarkan di BSFM malam hari ini. Yang lagi ada di jalan, yang lagi ada dimanapun kalian, mudah-mudahan semuanya lagi pada senang malam hari ini ya. Ada Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Check this out.

Sisa 15 menit lagi perjumpaan kita malam hari ini kalau mau jadi cerita malam di Bias FM. Dan tadi gue udah mau ngebahas tentang apa ya? Oh iya ini. Cara menghadapi sikap dari orang-orang yang narcissistic personality disorder. Jadi mereka-mereka ini bisa saja menyebabkan banyak sekali masalah kalau mau dari kehidupan sehari-hari, baik yang berhubungan dengan asmara, kemudian pekerjaan, sekolah maupun juga pertemanan. Orang lain pun jadi ikut sulit menjalin hubungan dengan penderita NPD ini dan cenderung tidak senang berada di sekitar mereka. Padahal penderita NPD ini sebenarnya mungkin tidak menyadari akan kondisi mentalnya dan dia tidak sadar atas perlakuannya terhadap orang lain. Nah, ini ada beberapa tips dalam menghadapi orang yang menderita NPD. Kalau mudah, yang pertama itu adalah tetapkan batasan dalam berhubungan, yang artinya perlu kalian ingat kalau mudah bahwa bukan tugas atau tanggung jawab kalian untuk mengendalikan emosi orang lain. Dan cobalah buat memberikan komentar dengan hati-hati dengan kata-kata yang positif. Kemudian menghindari perdebatan langsung dengan penderita NPD karena itu akan sia-sia. Kalau misalkan dia ngamuk atau emosinya tidak terkontrol, cobalah meresponnya dengan tenang. Kemudian jalin hubungan erat dengan teman-teman yang lain agar bisa membawa energi positif kalau mudah. Dan perlu diingat juga bahwa orang NPD ini biasanya tidak berubah sekalipun kalian sudah berusaha buat mengelola hubungan baik dengannya. Apabila kalian paksakan, hubungan tersebut akan selalu mengarah pada toxic relationship. Dan pada dasarnya penderita kondisi ini merasa tidak pernah cukup untuk dirinya sendiri, sehingga upaya kalian dan orang-orang yang ada di sekitarnya dengan memberikan perhatian ataupun kasih sayang ini tidak akan pernah cukup buat memuaskannya. Dan hal yang bisa kalian lakukan kalau misalkan memiliki kerabat atau teman dengan gejala NPD adalah berkonsultasi dengan psikolog agar bisa mendapatkan cara dan tips yang tepat dalam menghadapinya, bahkan hingga mengajak orang-orang NPD ini untuk ditangani secara profesional. Dan walaupun tidak sepenuhnya bisa menyembuhkan atau menghilangkan sikap NPD-nya, terapi dari psikologi ini bisa membantu buat mengendalikan gejala yang dialami oleh penderitanya, asal si penderita itu sadar. Nah, sekarang masalahnya adalah penderitanya ini tidak sadar kalau mudah bahwa mereka itu adalah NPD. Tapi ya, coba pelan-pelan lah. Pelan-pelan pendekatannya, pelan-pelan juga memberikan sedikit masukan buat mereka agar pertemanan kalian atau hubungan kalian itu bisa berjalan dengan lancar kalau mudah. Selamat malam buat kalian yang sekarang masih dalam pekerjaannya, semangat terus. Ada beberapa single terakhir yang gue udah siapin buat kalian semua malam hari ini kalau mudah. Tetap stay di TBS FM. Cerita malam akan berakhir jam 11 malam nanti.

Ya Allah, mana tadi orangnya di luar, bikin kaget aja. Oke, Samson sebagai single tuntasan kita malam hari ini. Kalau mau jadi cerita malam, terima kasih banyak buat yang sudah mendengarkan. Ya mungkin ini adalah malam terakhir buat cerita malam kalau mudah. We'll see, kita lihat ke depannya nanti seperti apa ya. Enak terakhir pamit, keep searching all the best one on NNFM, the number one hits music station in my generation. Bye bye, selamat istirahat kalau mudah.

0: use them for your morning show.
1: Of the inspiration.
2: 101.9.
3: Hey, what's that?
4: I need some music.
5: It rocks.
4: Yay!
6: You're listening to the official radio station of anything that makes old people angry and scared.
7: Strike three. You're out.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
11: Aman. Yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Hai.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Yeah!

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempuranya crunchy.
1: Goy.